0: FM.
1: Mengat Katropa, yang ina program Sendagros Occidental Police Provincial Office, nyambag hatag singka alam, batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, Katropa mo, Education and